chidigida. Ebye simanya bya manu simanya sano simanya bichi ah ah. Ebyo mbigo bya walero. Sagala byogera ko. Tuli ku songa ya kudigida ya kujja ko stress. Ya chidongo. Katisagala muntu asindikira message ngu. Demu sindikira sibitegera ya sino mbazi. Sawa ya sino mbazi byo sindikira sibitegera. Atwibuka izi sebu Chichimu sindi kila chichisi Simi tegera Zemyo simi maibe Sebu mkaja judeti Naba vibike mayongea Mwa ingide mso kaziro Adamu hazi ingide mudimwe Sagala muntu ayogera ku kintu kyo nakikwatagala na mpira. Mutuleke tudigide tukube disco ya fe. Ibyo simanyi mbwa atasano yakoze etya.